0: persatuan itu terobos haus dan tanah serta tanah bersambar di kecukma iron calcium ferris dari suatu terkait suatu peribar.
1: Jadi, berkata-kata itu soal karibat, suatu terkait berkata-kata dan ikut dari sandi.

0: keluarkan suasana mandi kamu kalau itu kehilangan, ya.
1: Itu artinya sekarang ini baru mereka. Keluarkan suasana mandi kalau tak terlalu mereka, jadi orang tuh. Sama kalau kalau kamu kalau kamu baru ini, kalau kita kamu jangan sulit kamu dokter.
0: Oh, mana mereka kurang sayu. Jangan berarti apa? Jangan lagi. Jangan.
2: Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan

0: semua pemerintah tidak boleh berkampung. Jadi begitu pemerintah untuk memajukan negara juga tidak
1: sah. Sebab itu istana itu perlu konsumsi setiap tahun. Jadi kalau pemerintah itu perlu pelajari pasti ada bisnis semua untuk bisnis jual beli perlu konsumsi setiap tahun. Jadi kalau pasti orang orang tadi perlu pasti baru hari tadi perlu mereka nasional kalau perlu perlu zaman konsumsi setiap tahun perlu dalam zaman tadi.
0: Jadi nasional itu konsumsi setiap tahun bisa langsung. Jadi kalau kita bicara negara Jadi barang kami kan kumpulan yang berbeza. Tapi saya mahu bawa barang itu jauh lebih berbeza. Jadi masanya barang ini kumpulan berbeza. Tapi saya tidak perlu kumpulan yang berbeza. Jadi masanya kita cari berbeza. Jadi bukan kita cari hal itu untuk kita. Tapi sebenarnya istana tahu. Jadi saya sangat kisah. Tapi barang itu perlu berusaha untuk berbeza. Barang itu paling

0: Sama sekali tidak ada arti yang sama dari kesusahan network semuanya.
1: Tetapi sama kesusahan network yang ini katakan kepada apa itu sahaja kabar sendiri berusaha pada bersuara sama sekali dengan
0: Sembah sengkala hamba pada kata-kata usaha besar. Asal ini hamba pada kata-kata usaha besar.

disampaikan Bapak Calon itu Om Seri Besar Tante Gonsa Kaputkan Sampai Satupun bisa kecilnya Tuhin Aslama itu Om Seri Besar Tante Gonsa Makanya Om Seri Besar Tante Gonsa ini paling baik disini pada Tuhin Aslama yang pertama dalam di dalam dia ini adalah sinaris di dalam air.